0: Oktober 2026 bersama 28 Rabiul akhir 1448 tiba giliran saya DJ Nurul Rahman dan DJ Suhaiza untuk bersama anda selama sejam dari jam 10 hingga 11 malam untuk siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM dari radio 3ZZZ di Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Jadi sebelum saya mulakan siaran kita pada malam ini, saya mulakan dengan memberi pengakuan bahawa kita berada di atas tanah adat Wurundjeri, Wurundjeri dari bangsa Kulin Nation, dan saya menghormati para penatua mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Saya juga mengakui bahawa masyarakat orang asli dari Selat Torres dan di Selat Torres di Australia. Jadi pada malam ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Kita ada pada malam ini Shanti dan Jaya. Apa khabar Shanti dan Jaya?
1: Baik.
2: Salam muhibah.
0: Salam muhibah. Salam muhibah. Salam kita kata salam satu Malaysia.
1: Salam satu Malaysia.
0: Okey, sebelum kita dengar lebih lanjut daripada Shanti dan Jaya, dan kita juga ada DJ Su. DJ Su, apa khabar?
3: Khabar baik. Apa khabar semua?
0: Ya, apa khabar semua? DJ Suhaiza pada malam ni. Jadi kita empat orang pada malam ni di studio. Kalau yang sedang melihat saya di TikTok, boleh mendengar sebentar lagi kita akan bersembang tentang topik yang sangat menarik. Topik perayaan pada malam ni. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan lagu pembuka siaran kita pada malam ini. Lagu yang dicipta khas untuk radio kita. Radio Suara Melayu Melbourne. Melayu tu Melayu bahasa ya. Bukan orang tapi bahasa. Mari kita dengarkan lagu daripada Hidir Osman yang dicipta khas untuk siaran kita di Suara Melayu Melbourne. Sekejap. Mari kita dengar lagi sekali. Bukan. Tunggu sekejap. Masih lagi.

0: Itu dia, lagu pun dah habis. Kita kembali kepada siaran Radio 3ZZZ di gelombang 90.3 FM. Bersama saya DJ Nur Rahman dan juga DJ Suhaiza. Jam menunjukkan 10.08 minit malam. Kita seperti tadi, kita dah kenalkan tetamu kita pada malam ini. Daripada Shanti dan Jaya. Okey, Shanti dan Jaya, apa khabar?
1: Baik sekali.
0: Baik. Saya kalau pendengar yang sedang mendengar radio, kalau yang di TikTok tu, kita boleh tengok Shanti dengan Jaya. Memang malam ni, memang dia... Tengoklah, dia sangat cantik dengan sari kan. Semua, kira semua dah macam dah nak raya ni kan. Ada bendera. Jadi hari ni kita memang rasa macam kita kat Malaysia sebenarnya.
1: Kita datang dengan apa ni, hati pun hati. Rasa nak celebrate sekarang. Kan?
0: Betul. Tapi malam ni kita nak cerita pasal perayaan. Perayaan yang akan datang ni. Kalau dekat Malaysia, kita dah rasa dah dia punya perayaan tu kan. Yeah. Tapi dekat sini, sebab kita berada di Melbourne. Mood perayaan itu tak semeriah di Malaysia lah ataupun di Singapura. Jadi sebab itu kita menjemput Shanti dan Jaya untuk datang ke konti kita di studio untuk menaikkan semangat perayaan. Apakah perayaan itu? Lepas tu kita tanya pendengar kita, apakah perayaan itu kan?
2: Teka dulu. Boleh tak sebelum tu Nurul, Lucy, kita memperkenalkan kita dari organisasi yang mana? MMICC.
0: Boleh.
2: So lepas tu dan kita cerita pasal Deepavali.
0: Tunggu dulu. Boleh. Tengok dia dah buka. Nurul baru nak tanya. Baru nak bagi dah. Perayaan apa? Kita cakap perayaan Deepavali. Bali. Yes. Perayaan yang kita akan bincang pada malam ini, perayaan Deepavali. Yeah. Dan kemudiannya kita akan membincangkan ataupun bertanya siapakah yang nak meraikan ni dan kenapakah Shanti dan Jaya datang ke sini pada malam ini. Jadi Shanti dan Jaya sebenarnya bukanlah datang sebagai perseorangan kan. Ini dalam mewakili kelab. Yeah. Jadi boleh cerita sikit tentang kelab ni?
2: Okey. Kelab kami ni sebenarnya dipanggil Malaysian Melbourne Indian Cultural Club. So, MMICC. So, MICC ni sebenarnya ditubuhkan ataupun lahir pada 2020. Semasa kita COVID, kita masing-masing tak dapat berjumpa kawan-kawan. So pada masa itu, empat orang lah datang bersama. Kemudian mereka kata, okay, kita nak buat something for Melbourne Malaysian Indian ni. So dari situlah lahirnya hasrat untuk menubuhkan persatuan ini. And then persatuan tu, dan kemudian kita buat aktiviti, macam-macam aktiviti lah. So kita ada empat orang yang akan pengasas kelab ni. And tujuan kelab ni ialah untuk memperkenalkan kebudayaan India, sebab pada masa tu tidak ada satu kelab di Melbourne untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang keturunan India. So kita berbincang-bincang dan daripada itu kita bersama-sama menubuhkan persatuan ni. Dan daripada itu kita dah sekarang dah masuk 6 tahun. Kita dah ini acara yang ketiga. Tahun ketiga diorang buat perayaan. Because setiap tahun ada perayaan yang berlainan lah. Kita ada kita panggil Atom Patom Kondato. Maknanya kita tarian satu, tarian dua. So dah, itu dah dua tahun. Yang pertama sekali kita buat konsert. Kita buat konsert dulu. So lepas tu Atom Patom Kondatum 1, Atom Patom Kondatum 2, so dah 2 tahun. Tahun ni kita kata kita bincang, kita buat pesta di Deepavali.
0: Bukan menari lagi dah.
1: Ada
0: lagi.
1: Mana tak boleh menari.
0: Okay, macam mana pesta tak ada menari kan? Betul.
2: Mana ada perayaan tak ada menari.
1: So, that's why kita panggil pesta.
0: Betul. Jadi kelab ni dah 6 tahun ya.
2: Lebih kurang 6 tahun sebab perbincangan asal daripada 2020 dan 2021, 2022 kita tubuhkan. 2023 acara kita yang pertama. Acara pertama 2023 kita ada satu konsert besar daripada kita membawa artis daripada India. Wow. Kita bawa artis daripada India untuk acara macam pelancaran club kita dah. So lepas tu then kita buat atom-atom yang itulah berjoget, makan, pesta juga, tapi pesta tertumpu kepada
1: tarian
2: yang berbeza-beza kan. Tarian India ni macam-macam ada.
0: Betul, dia.
2: So kita buat tarian tu then very berjaya lah that tahun. Dan buat lagi APK 2, dia panggil Atom-Patom Kondatom 1, Atom-Patom Kondatom 2. So lepas tu kita tukar versi lah, kita kata okay, sekarang kita nak tukar, kita buat pesta pula, pesta Deepavali pula.
0: Pesta Deepavali ni ni pertama kalilah julung. Jadi saya dengar pesta Deepavali ni macam rumah terbuka. Ataupun tertutup. Mana boleh Malaysia rumah
2: kita
0: tertutup?
2: Kita resmi orang Malaysia tak pernah tertutup.
0: Tak boleh, rumah
2: selalu
0: terdekat.
2: Buka je kan. Rumah kita selalu terbuka. Berbeza.
0: Sebab kalau dekat Malaysia tu, kita kata perayaan tu memang muhibah. Tapi kalau kita di sini, kebanyakan yang dah tinggal di sini, walaupun kita orang Malaysia, tapi kita mengadaptasikan budaya di Australia
1: kat sini
0: juga. Jadi budaya di sini selalunya, kalau orang tak jemput, kita tak pergilah kan. Mana kan, dia tak jemput, tak boleh pergi lah.
1: Rumah
0: kan?
1: Tak terbuka.
0: Ya, yeah, betul. Jadi cerita sikit nanti selepas lagu kita ataupun nak cerita sekarang.
1: Baik,
0: kita dengar.
1: Kita buka mood dia dulu.
0: Kita dengar lagu ni dulu. Lagu ni lagu special.
1: Special
0: lagu. Bagi kita ada sedikit sedikit mood kita kan. Mari kita dengar lagu ni daripada Zubir Khan. Lagu yang bertajuk Deepavali Sudah Mari.

0: Itu dia, Deepavali sudah mari. Jadi sebab tu kita sekarang hari ni kita dah nak cakap pasal Deepavali dah. Kita dah ada mood dah Deepavali kan hari ni. Betul tak? Cantik dengan Jaya.
1: Memang.
0: Cantik dengan Jaya dah pakai dah baju Deepavali dah nak jadi.
2: Dah siap dah
0: Deepavali. Okay, kita sekarang di radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Jam menunjukkan 10.18 minit malam bersama saya DJ Nur Rahman dan DJ Su. Okay, walaupun kita ada tetamu Shanti dengan Jaya pada malam ni, kita nak kenal sikit Shanti dengan Jaya. Mungkin sedikit pengenalan, dah berapa lama di sini, dulu dekat Malaysia tinggal di mana, sedikit.
3: Okay. Shanti nak start dulu ke?
2: Saya di Melbourne dah masuk tahun 19 tahun dah. 2007. Datang cari kerja semua, terus settle lah kat sini. Di Malaysia, duduk di Bangsa. Lahir orang negeri. Saya orang negeri.
0: Negeri Sembilan.
2: Negeri Sembilan.
0: Oh, Negeri Sembilan.
2: Kuala Pilah.
0: Kuala Pilah. Itu kampung bapak saya.
2: Ya ke? There you go.
0: Ya, yeah, saya pun orang Kuala Pilah juga.
2: Ya, yeah, orang negeri.
0: satu Negeri Sembilan, satu Kedah. Lepas tu saya lahir dekat Pulau Pinang.
2: So, yeah, lepas tu move, kita pergi pindah, you know, sekolah, belajar, uni, kerja, semua dekat Bangsa. Brickfields, area tu lah, KL.
0: Sekarang Brickfield memang sangat sibuk dekat apa? New Central
2: time
0: kan?
2: Time ni sekarang kita kena pergi.
0: New Central kan? Memang sibuk.
2: Memang lebih penuh dengan Deepavali, kedai-kedai.
0: Betul lah. Time ni memang sangat happening lah dekat
2: Little India.
3: Little India dekat Brickfields happening.
0: Jadi siapa yang ada plan nak balik ke Malaysia ni, kenalah melawat pergi ke.
2: Memang kena lawat
0: di Brickfields tu kan.
3: Dan Klang.
0: Dan Klang.
2: Dia ada dua. Actually tiga versi Little India. Dekat Masjid India pun. Masjid India juga.
3: Shopping dekat Masjid India. Tapi
2: so
3: kalau
2: ada tiga big area lah
0: dekat sana lah. Tapi kita tak nak lah, pasal kita sedih sebab kita dekat Melbourne. Janganlah.
2: Itulah. Kita nak bawa rasa pesta tu. Kita nak bawa rasa pesta tu to Melbourne. Because sekarang in the last berapa tahun ni kita duduk sini, tak ada rasa macam ni. Kita nak open house, rumah terbuka, hidang, buffet, makanan macam kat rumah, bawa semua keluarga, kawan.
0: Bade ada bade?
2: Ada.
0: Ada.
2: Semua ada. Kari ada. Kari ayam.
0: Puri pun ada puri.
2: Puri boleh bawa special.
0: Boleh bawa. jangan nanti dengan dia tengok tak ada orang atas, tapi Vade kena ada lah.
2: Mesti you suka ke Vade?
0: Suka. Saya orang Penang kan. Penang kalau mestilah. Ya. Tapi tak mau cerita pasal sekarang pukul 10 nanti kita lapar. Kita lapar. Jadi Shanti dah cerita orang Bangsa, bukan orang Bangsa, orang negeri. Tapi duduk kira
2: lahir lepas tu dah keluar,
0: menghabiskan masa di Bangsa lah kan, kira Brickfield.
2: Lepas tu dapat cari rezeki datang Melbourne pula.
0: Ya, betul. Baguslah macam tu. Kita kena berhijrah kan. Betul.
3: Cari pengalaman.
0: Ya, betul. Jaya pula macam mana?
3: Saya sebenarnya anak jati Kuala Lumpur.
0: Ni memang tak ada kampung ni.
2: Dia orang bandar.
3: Saya memang city girl kan. So, dilahirkan di Kuala Lumpur. Tapi keluarga semua berasal daripada Teluk Intan.
2: Orang Perak.
0: Kata mengaku Kuala Lumpur pula.
3: Saya dilahirkan di Kuala Lumpur, saya anak jati Kuala Lumpur.
0: Betul lah, bila dilahirkan macam saya lah. Saya kata saya orang Penang pasal memang
2: dilahirkan.
0: Tempat lahir lah di Kuala Lumpur.
3: Tempat lahir di Kuala Lumpur, tapi keluarga berasal daripada Teluk Intan.
0: Okay.
3: So, saya tinggal di Subang. And saya sebenarnya berhijrah ke Australia sebagai seorang student, pelajar. Berapa tahun dulu ya? 30 tahun yang lepas kot. Yes, 30 tahun lepas datang belajar di Adelaide.
0: Okay.
3: Selepas habiskan pengajian, dah habis sampai master, saya balik Malaysia. Saya sebenarnya cikgu, guru.
0: Cikgu.
3: So, balik semula. Kemudian saya dah habis sebab saya buat pendidikan khas. Yang masa tu tak ada di Malaysia. So, dah lepas tu saya balik Malaysia, saya kata, sebenarnya saya nak memperkenalkan balik lah industri apa ini, special education katanya, pendidikan khas
0: dekat Malaysia.
3: Dekat Malaysia.
1: Pendidikan khas tu apa?
3: Pendidikan khas tu mengajar kanak-kanak yang kurang upaya, istimewa.
0: Mak saya pun cikgu, dia pun cikgu pendidikan khas.
3: Oh my goodness.
0: Dia datang sini belajar di Monash.
3: Saya belajar di Flinders dekat South Australia. Yeah. Sebab masa tu memang tak ada degree untuk pendidikan khas di Malaysia.
0: Lepas dia bukan OKU tau. Dia kurang
3: upaya. Sekarang dipanggil, terminologi ni selalu berubah kan.
0: Dulu-dulu dia panggil kanak-kanak lembam kan?
3: Cacat dia kata. Dulu-dulu dipanggil cacat. Kalau you pernah
0: lembam
3: pergi,
0: lah lembam.
3: Tapi kalau you tengok logo, dia akan panggil kanak-kanak institut untuk orang-orang cacat. Itu terminologi yang dipakai dulu. Kemudian kita dah ubah, kurang upaya. Saya rasa sampai sekarang masih menggunakan kurang upaya atau kelahiran
2: istimewa
3: upaya.
2: Kita buat istimewa.
3: Macam-macam terminologi. Lepas tu saya pun sebenarnya saya membuka sekolah international untuk kanak-kanak kurang upaya di Malaysia. Yang pertama di Malaysia. Sebab minat saya dah habis belajar, saya tak mahu lagi mengajar. Saya kata sekarang saya nak gunakan ilmu saya untuk masyarakat.
0: Untuk membantu.
3: So itu yang saya buat. Lepas tu dah penat sangat, saya jadi pensyarah di UPM. Untuk pendidikan khas juga. Pendidikan khas juga. Okay. Lepas tu bila anak saya dah 5 tahun, saya kata dengan my husband, jom kita balik Australia sebab dah duduk di Malaysia. Cuba kita merantau sedikit di Australia. So masa itulah kita pindah Australia dah 25 tahun. Dah 5 tahun. So saya sekarang masih bekerja sebagai guru di sini. Yes.
1: Pendidikan khas?
3: Campur sedikit. Campur-campur pendidikan khas.
0: Pendidikan khas
3: integrasi
0: tu,
3: integrasi. Ada pendidikan khas, memang ada sekolah, tapi kebanyakan sekolah menggunakan program inclusive education. So integrasi.
0: Ini topik lain ni, kita tak boleh
3: itu nanti.
0: Nanti kita lari pasal lari ni, kena bawa Jaya datang lagi sekali cerita pasal pendidikan khas. Nanti kita terlajak tersembang pasal kita kena promosi ya.
3: Yes.
0: Cakap pasal perayaan, perayaan hari ini.
3: Yes.
0: Okay, sebelum kita cakap pasal perayaan tu kan, kita nak pasal sekarang ni di radio ni kita tengah dalam kita macam-macam meraihkan, bukan? Kita sedang menjayakan atau kita tengah mengadakan. Radiothon. Radiothon ini selama sebulan daripada 1 Oktober sampailah akhir bulan ni untuk membantu menaikkan kita minta macam derma lah daripada pendengar kita sebab radio ni radio bukan
3: community.
0: Radio community. Jadi macam saya DJ Su, kita dah di sini memang sebagai sukarela. Tidak berbayar. Kita memang kita nak menyumbang kepada community. Macam saya dah buat 12 tahun kat sini. Jadi ada yang menyumbang. Jadi bila anda menyumbang, kita akan sebut nama anda di radio. Sampailah Radiothon ni habis. Jadi kita nak berterima kasih kepada syarikat-syarikat yang membantu kita. Jadi setiap radio kita ada target lah, kita kena naikkan bersama setiap radio, setiap
2: sumbangan
0: program
2: dia.
0: Ni kita ada target. Jadi kita nak mengharap target kita naik jugalah kan. Kalau tak, nanti tak ada radio ni. Jadi kita nak kena kekalkan radio ni. Ni radio yang pertama bahasa Melayu di Victoria. 37 tahun.
3: 37
0: tahun. Harap-harap kita akan teruslah dengan bantuan-bantuan ni kan. Derma-derma ni. Jadi kita ingin berterima kasih kepada KIR Arkitek yang membantu kita. Memang tak pernah lupa, KIR ni memang tiap-tiap tahun dia akan bagi derma. Untuk kita. Shuza ini kena
1: Shuza Care Property Limited. DRS provider.
0: Shuza Care Property Limited. Terima kasih.
1: Norshaz.
0: Lagi? Sebutlah
1: Encik Syed Taha, Medipack Info Technology dan juga Tinta Rouge Entertainment.
0: Tinta Rouge. Okey, terima kasih kepada semua syarikat ataupun perseorangan yang banyak membantu kita. Semoga segala sumbangan anda akan dapat mengekalkan siaran kami sehingga tahun depan, dan kita akan reditong lagi sekali. Jadi kita dengar lagu yang seterusnya. Lagu seterusnya ni lagu daripada kumpulan Alley Cats. Kita tujukan lagu ini kepada Sonia. Sonia yang mungkin sedang mendengar ataupun sudah tidur, kita tak tahu. Tapi Sonia, sampaikanlah salam kami kepada Sonia. Dengar

0: Walau tercapai di mana jua. Di mana jua kita akan terus sampaikan salam kita walaupun jauh daripada studio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nur Rahman dan DJ Su.
1: Su
0: bersama Shanti.
1: DJ
0: Su kata cepat tolong bantu kami, bantu kami. Kita ada Shanti dan Jaya. Okey, Shanti dengan Jaya. Marilah kita cerita pasal perayaan kita ni. Ramai yang sedang menunggu. Dah cerita pasal Kakak Brickfield tadi. Dah cerita pasal
2: Cikgu.
0: Kakak Brickfield dah ada. Cikgu ni ke Kak Long Brickfield ni? Sekarang kita cerita pasal perayaan yang akan ini, Deepavali ni. Deepavali ni kalau dekat sini macam unik kan, pasal kebanyakannya ada Diwali kan. Selalu Diwali tu awal sikit kan.
3: Tak ada. Tahu tak apa difference?
0: Apa beza dia? Kena cerita. Okey, kena cerita ni.
3: Dia ada difference ni.
0: Perbezaan Deepavali dengan
3: Diwali. Selalu dia actually berasal daripada Southern Selatan India. And then Deepavali, Northern Utara India. Kita yang selalu duduk Malaysia, dekat Malaysia, Singapore, normally orang yang datang daripada selatan, India Selatan.
0: Jadi jadi orang daripada yang datang daripada India Selatan ni memang menyambut Deepavali.
3: Deepavali.
2: Tengok poster tu, Deepavali.
3: Deepa maksudnya light.
0: Pesta cahaya.
2: Namanya cahaya.
0: Itu nama Nurul lah, cik. Tiba-tiba
3: masuk Bali tu. Macam aturan.
1: So Deepa tu lah
3: cahaya yang diaturkan. Itu
0: sebab tu lah bila selalunya perayaan di Bali ni banyaklah cahaya-cahaya yang lampu. Memang ada beraturan kan, ada
2: kita
0: pattern,
2: gunakan
0: kan.
2: Clay yang kecil tu kan, lampu tu buat daripada clay. So yang itu yang kita isi minyak and then kita akan nyalakan jugalah lampu tu. Macam kita menyambut dewa-dewa kita untuk masuk cahaya dalam rumah kita. So kita ini kalau ada malam kan? Kalau malam tak nampak kan cahaya, so kita kita nyalakan lampu ni. So dia akan membuat macam aliran lah masuk dalam
0: macam kapal terbang tu ditunjuk.
3: Runway tu kan.
2: Betul.
1: Tapi sekarang lampu tu ada tak yang macam versi moden?
3: Ada.
2: Versi
3: ada
2: modern.
3: Bateri
2: ada.
3: Elektrik pun ada.
1: Tahan lama sikit.
3: Yalah. LED pun ada.
1: Jadi
0: lampu tu kekal lah. Kalau harapkan
2: forever yang punya lampu. Sebabnya kalau kita nyalakan dekat luar rumah, angin dekat Melbourne ni tak boleh tahan.
0: Betul.
2: So kita kena masuk dalam balang and then masukkan lampu and then letak kalau kita nak benda tu bernyala lah. Kalau tak habis kita nyala, habis terus hilang.
0: Cerita pasal kita punya perayaan ni, nanti dekat perayaan ni ada ke lampu-lampu ni? Saya dah seronok
3: Kita ada lampu.
2: Kita akan nyalakan lampu besar macam kita panggil kutu veloku, which is lampu besar. Kalau kelebat perayaan, kita akan nyalakan lampu tu atas pentas. Tapi untuk keselamatan, kita tak bolehlah nyalakan lampu yang kecil. Tapi mungkin atas meja mungkin ada. Atas meja mungkin kita akan ada yang
3: kita
2: kecil.
3: Kita ada yang bateri lah. Ada. Masih ada juga.
1: Modern punya lah.
2: Modern punya. Versi modern. Versi. Tapi kalau ada rumah terbuka nanti, bolehlah pergi. Mungkin akan ada lampu.
1: Pasal dalam rumah.
3: Yang asli tu ada.
1: Excited eh. Seronok kan.
0: Tapi
2: sebelum tu kena pergi pesta kita dulu lah.
0: Macam mana?
2: Pergi pesta kita dulu lah.
3: Dijemput ke rumah terbuka.
0: Betul. Kalau tak jemput, tak boleh pergi.
2: Betul lah. So sekarang dah jemput lah.
1: Ni bukan kat Malaysia. Kat Malaysia kita pergi je.
0: Kalau untuk pendengar kita yang sedang mendengar di TikTok. Saya tengah tunjuk poster ni. Kalau dekat TikTok boleh tengok. Siapa yang mendengar dan rasa macam nak tengok kita dan tetamu kita, bolehlah ke TikTok DJ Nurul 3ZZZ. Sekarang kita tengah live dan ada nampak poster. Dekat poster tu ada QR code. Kalau yang tak boleh scan QR code tu, kita akan letakkan di laman Facebook kita. Di mana anda boleh scan QR code tu. QR code tu untuk apa sebenarnya?
2: Untuk beli tiket lah tu. Mula-mula beli tiket.
0: Jangan tiket, mula beli tiket, tiket.
2: Lepas tu acara semua ada dekat situ kan.
0: Berapa harga tiketnya ni?
3: So, tiketnya untuk dewasa $35. Kanak-kanak dari 6 sampai 17.
1: Wah, itu kanak-kanak. Oh.
3: Kita masih rekod as kanak-kanak. Sampai 17, $20. Tapi ni part best sekali. Kalau beli keluarga, 2 adult, 2 dewasa, 2 kanak-kanak, $100.
0: So
3: you did discount.
2: Tapi so, jangan lupa tiket tu termasuk lunch, makanan sidang tengah hari dan ada teh tarik pukul 4:30 dengan kuih.
3: Teh tarik ada pun
0: demo,
3: ada.
0: Demo. Macam mana nak buat teh tarik? Okey, siapa yang tak tahu buat teh tarik,
3: kena sikit.
0: Kalau tak tahu buat teh tarik, kena datang lah.
3: Surprise siapa nak buat demo tu. Tu tak boleh cakap lagi.
2: Tak boleh cakap.
0: Tu tetamu jemputan istimewa.
3: Surprise.
2: Kita ada pakar-pakar.
0: Pakar-pakar tertarik kita.
3: Pakar di Melbourne eh. Yang buat tu pakar di Melbourne.
0: Okay. Ini antara festival ni kan. Festival Bali ni. Dia bermula pada jam 12 tengah hari. Sehinggalah ke 6 petang.
3: Ya.
0: Jadi kalau dah masuk tu memang tak nak balik lah kan.
3: Tak nak lah. Duduk sana.
2: Janganlah balik.
3: Memang ada banyak
2: sebab kita kena habis menari semua kan.
0: Jangan ada menari dulu. Cerita sikit pasal okey, ada apa kita, apakah tarikan-tarikan yang yang ada dalam pesta ni supaya pendengar kita akan rasa nak kena beli tiket lah. Cerita sikit Shanti dengan Jaya.
2: Antara tarikan-tarikan terutama yang nombor satu tu makanan. Makanan India, okey. So kita ada campur-campur sikit, ada vegetarian, ada non-vegetarian juga. Yang itu utama. Lepas tu kita ada macam-macam acara. Acara tarian, acara nyanyian, ada acara untuk kanak-kanak melukis, sidang cerita, ada macam-macam. Itu surprise jugalah. Jangan kita nak cerita semua nanti tak sempat. Tak datang pula kan.
3: Memang seluruh keluarga
2: boleh enjoy.
3: Boleh ada.
4: Maknanya budak-budak ada program budak-budak sendiri. Yang orang dewasa ada.
2: Dewasa ada. Warga emas pun kita mungkin ada benda untuk warga emas. Tapi jangan lupa kita also ada lucky draw.
3: Warga perak.
2: Kita ada lucky draw, raffle tiket lagi. Lepas tu ada satu lagi. Berita panas.
1: Panas ni.
2: Kita ada pelancaran. Movie kita yang kita
3: gambar
2: akan rilis tayangan Tamil, production Tamil yang telah ditayangkan di Malaysia. Nama movie ialah Irumbu Totem. Irumbu Totem bermaksud ladang besi atau taman besi. Nah, ceritanya saya tak boleh ceritalah.
0: Orang dah dengar dah tak nak tengok.
2: So kita hari tu dia akan launch movie ni
0: masa festival
2: pada
0: tu
2: masa festival dan kita ada cast crew yang akan datang
3: dari Malaysia special
0: bestnya.
2: So yang beli tiket tu nanti dia pun akan masuk lagi draw untuk dapat 2 tiket percuma untuk tayangan tu akan dibuat pada hari Isnin lepas pada Deepavali pesta. Hari Isnin tu kita ada tayangan pertama.
0: Malam lah.
2: Di Melbourne.
0: Siang orang kerja tak boleh.
2: Ya, ini kali pertama satu movie Tamil dilancarkan di luar negara. Pertama
3: Tamil,
2: kan
3: Malaysia.
2: Yes, di luar negara. So itu berita panas. Dah masuk NST. Yes, dah masuk NST. So tiket QR code untuk membeli tiket akan dilancarkan serasa esok sudah lancar.
1: Dalam kita punya poster pun kita letak tadi kan.
3: Itu QR untuk pesta.
1: Oh, bukan untuk tiket
3: screening tu. Coming soon. Akan datang.
2: So nanti kita boleh link kan.
0: DJ so sabar.
1: Sabar ni.
3: Tak sabar.
1: Terbakar-bakar ni.
0: Orang yang promosi tak lebih, dia lebih-lebih lagi. Dia dah pergi dah. Ni orang promosi tengah relax ya ni dah. Okey. Jadi ada tarian, ada makan, ada nyanyian. Yes. Ada nyanyian.
2: Kan saya dah beritahu tadi Lucy, kan saya kata
0: Nurul,
2: ada
0: Nurul.
2: Saya dah cerita that kita akan ada penyanyi istimewa, artis istimewa yang akan menyanyi lagu.
3: Ali Cats.
2: Ali Cats.
0: Ah, okay.
2: Kita ada banyak bakat-bakat di Melbourne.
0: Melbourne.
2: Kita
0: ada banyak juga,
3: eh? Ada.
2: Ada raffle.
3: Every setiap jam kita nak announce satu raffle, hari raffle.
0: Jadi tempat ni macam dewan ke macam mana? Dia tertutup ke terbuka ke macam mana? Jadi kita boleh bagi tahu pendengar kita yang berminat tu untuk dia pakai-pakai yang sesuai. Kan? Kalau tertutup ke jadi
2: nurul. Kita pesta Deepavali, kita boleh pakai lah pakaian-pakaian
3: kita nak dress
2: Deepavali.
0: Tapi kalau di luar kan, kita boleh fikirkan mungkin hujan ke, bawa payung ke kan.
3: Itu yang best.
2: Dewan.
3: Dia fully dewan community.
0: Okay, jadi masuk aja terus rasa macam Deepavali terus.
4: Macam Malaysia.
3: Dewan.
0: Kena datang. Kena datang. Okey, tengok lagi. Dia punya alamat dia. Alamat dia?
2: Ada.
3: Tetterson Pavilion. 400 Cheltenham Road, Keysborough.
0: Okey. Dan kalau berminat, kita akan letak QR code kita di laman Facebook kita. Dan kini mereka ada sedikit macam pertanyaan ke macam mana?
2: Kalau mereka ada pertanyaan, mereka kalau mereka guna QR code tu, saya rasa ada telefon number. Kita ada nombor telefon di poster tu.
3: Dalam
2: di poster,
3: booking link ada contact.
0: Di poster tak ada.
2: Poster tak ada.
3: Booking link ada. Dalam booking link ada.
0: Jadi QR code tu lah yang penting. Okay.
2: Ataupun kita ada Insta. Boleh masuk dalam Instagram.
0: Apa nama Instagram?
2: Sama, Melbourne.
3: MMICC.
0: MMICC. Okey, kalau yang nak dapat maklumat yang terkini tentang Pesta Deepavali ni, selalunya kita kena ikutlah MMICC Instagram. Jadi, anda boleh dapat maklumat yang lebih apa?
2: Terpanas.
0: Lebih
2: latest.
0: Yang terkini lah kan, yang terkini. Yes. Baiklah. Kita dah cakap kan, kita tengok jam, dah nak sampai, dah akhir rancangan 10.43 dah. Jadi kita dengar satu lagi lagu, lagu ni daripada kumpulan Cendrawasih. Siapa Cendrawasih tu, ceritalah sikit.
2: Cendrawasih kan mereka sangat popular masa penyanyi 70-an, 80-an, dua adik-beradik kan?
0: Ya, betul.
2: So, dia orang memang hebat. Tapi masih, I think sampai sekarang
0: lagi menyanyi.
2: Masih di Malaysia.
0: Masih lagi. Kita akan mainkan lagunya yang bertajuk Lama Tak Berjumpa. Jadi, untuk yang mana yang tak berjumpa, sila hadir ke Pesta Deepavali 25 hari bulan 10 ini. Jadi, jumpa di sana.

0: Ya, itu dia lagu kita daripada kumpulan Cendrawasih. Dah lamalah kita dengar lagu Cendrawasih. Jam menunjukkan 10.47 minit malam. Anda bersama 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM. Dan bersama tetamu kita pada hari ini, Jaya dan Shanti. Okay, kita dah sampai di akhir rancangan ni. Ada tak apa-apa yang Jaya dengan Shanti nak tambahkan? Tadi dah kita dah warm up dah, dah pasang lagu Lipa Bali, dah cerita pasal menari. Nak cakap sikit pasal kelab ni, kelab. Tadi cakap sikit, tapi kalau yang berminat, pendengar kita kan, yang memang nak bermasuk menjadi ahli kelab ni, macam mana nak jadi ahli?
1: Alright. Hujung tahun ni nanti, lepas pesta, kita akan adakan AGM kita.
0: Okay.
1: So mungkin pada masa itu, kalau ada peminat-peminat kita yang nak menjadi ahli, boleh contact kita dan kemudian boleh masuk persatuan kita lah. Walaupun itu persatuannya namanya Melbourne Malaysian Indian, tapi terbuka kepada rakyat Malaysia khususnya. Dan saya rasa pesanan sedikit daripada saya ialah kita ni di perantauan. Kita datang jauh dari negara kita kan.
0: Betul.
1: Tanah tumpah darah kita.
0: Betul.
1: Di sini, tapi kita tak masih melupakan kebudayaan kita. Then kalau ramai lagi yang minat masuk menjadi ahli, lagi banyak benda yang kita boleh buat untuk make sure kita punya aktiviti-aktiviti masih alive, kita punya culture masih alive. Yeah, kita akan boleh memupuk perpaduan, bukan saja di antara rakyat Malaysia di sini, tapi also kita memperkenalkan kebudayaan kita kepada semua seluruh rakyat Victoria khususnya dan Australia.
0: Jadi bila cakap pasal menjadi ahli ni kan, saya pun nak tumpang lah menjadi ahli juga,
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Sebenarnya untuk pendengar kita yang sedang mendengar dan tidak lagi menjadi ahli Suara Melayu Melbourne Radio kita ni. Shanti dah gelap dah. Kita tumpah Shanti. Kalau nak jadi ahli kelab Shanti, boleh juga jadi ahli Suara Melayu Melbourne. Sebab kita pun... kita ke udara kerana penyokong-penyokong kita. Tak mahal. Yuran kita $16 setahun. Sangat murah. Jadi kita mengharap yang mendengar untuk menyokong kami supaya suara kami terus berkumandang. Dan orang tanya, kalau kita jadi ahli dapat apa? Dapatlah dengar suara Nurul. Contoh.
3: Kalau konsesi dengan senior...
0: $11.
1: $11.
0: $11 setahun.
1: Kalau lebih 60 tahun.
0: Ya. Yeah.
3: $11.
0: Jadi $11 tu kita pergi makan pun dah $14, $15 kan. Ini setahun.
1: Roti pun dah habis.
0: Kan? Betul.
3: $1 sebulan.
0: Setahun aja kan.
1: Nanti kita akan buat promosi di pesta kita. Kita buat promosi Triple Z ni.
0: Tolonglah, bukanlah kita nak tolong-tolong kan. Kita
4: tolong sama-sama.
0: Kita nak suara Melayu Melbourne Radio kita ni sebagai
2: terus
0: satu sebagai terus berkumandang dan menjadi pengikat pengikat komuniti-komuniti Malaysia, Singapura, Brunei,
1: Silaturahim.
0: Siapa saja yang mungkin macam ada kawan Nurul cakapkan, Nurul, I kan dah lama tak cakap bahasa. Tapi cakap dengan you, dah cakap bahasa lah. Cakap, ya, sebab tu kena dengar suara Melayu Melbourne. Kalau kita dah duduk sini lama, kadang-kadang kita rasa bahasa kita dah hilang. Sebenarnya tak hilang.
4: Ada.
0: Cuma kita tak praktis. Jadi kalau kita praktis, kalau tak praktis, kalau malu, dengar radio dulu. Radio ni ada rakaman dia. Jadi kalau mungkin 10 ke 11 malam tu terlalu lewat kan.
2: Betul.
0: Jadi anda boleh dengar rakaman. Dan kalau anda rasa berani, masuk ke dalam... siaran radio kami ni boleh telefon. Boleh telefon dan sembang dengan DJ Nurul dan DJ Su. Okay. Kita ada lagu yang terakhir. Lagu terakhir sebelum kita di akhir rancangan ni. Lagu daripada Francisca Peters. Siapa dengar Francisca?

0: itu dia lagu daripada Francisca Peter Sekadar di Pinggiran. Walaupun kita bukan sekadar di pinggiran, kita dah lompat dah masuk dah. Jadi terima kasih kepada tetamu kita pada malam ini yang memeriahkan suasana, Shanti dan Jaya. Kami, saya DJ Nurul dan juga DJ Su ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang 10 malam kan, malam kan, dengan pakaian, dengan sarinya cantik. Kan kita rasa macam dah semangat di Pulau Bali tu memang dah ada.
1: Dah mula.
0: Jadi kita ada lagi beberapa minit, ada apa-apa pesanan-pesanan ataupun ucapan-ucapan untuk pendengar.
2: Kita ada sedikit berita baik lah, yeah, untuk 92.3 FM ZZZ.
0: Ya. Yeah.
2: Kita sebagai persatuan MMIC